0: Darasan.
1: Hawara adi Aisha Mustafa Nindiro Krazu.
0: Darasan. Darasan.
1: Kwasa pita yertaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin.
2: Ningidi su akal kallo feda tiyo na sa so dialan kindo dero katiyo
1: Audi adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu Kwasa pita yertaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin
3: Kumbun deso angla rodenyo ade manangla lan shaganayo
1: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu
0: Darasan
1: Kwasa pita yertaya adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin ama senye nyera nipkilama pa inimin katap ada gotin
2: Kwarkwarin deswa kada ubaro tayo, gubdolan deswa, naksandinaro ya deofinyawu.
1: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
0: Dara.

Assalamu alaikum haramikun sun dara son meta fiskun uskun nodda uwaye uso kan sharu faras kram dan dan duriro faras kram dan dan duriye adu faras kram doni andet tibrin me awdo ne andet tibrin miso awuzna ishe ma wason kladin zandenen kawdo ne ande gaye zandenen dia banine no ngufle ada kruno